0: RTG
1: 1100 AM.
2: Tus tiempos, años 50.
1: RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero Gigo o Guadanumu Mutimanando Maguada Sendi o Manangua y Masastomi Madrigueji Soma Diriganatina Stango Manatagini o Natasini Mbago Mosonago Masni Qua Duyaman de Gaki Pero Git Mami Jumbanach Nagutana o Utana Drigam Gishonasta Shabombunatitana Gitma Gimandi Mambaya nace, masna botana di masyarak da sendi, i masna di tanah di maknya di masyarak da be ia cesida o imbo nandi, tak da numa minogah ma syabu suak gunyah ma, ataya sayang hu minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syabu masyarak da sendi, ikan garat mananda marak dada o menanggwa inambi imarak da. Shatas numa madrigutana mananda madriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya hu na guerrero gi